Tumeshu yani jili ando Erwin Ametovski sar zamanglumtu. A kanakashuna i Jan Sever i olakri jili ke mano bashal eromenge. Koja poručija i Gulistan Vesel i Penela a kia jili jala jiko sa amare romans.